Kutu kendine yürürlerle kuduluyorlar. Ulağlama ilanma yarıyor. İngin mi ayırmandır. Ben kemen tınaklarla tını kutsuyla halklarını kuduluyorlar. Ulağlama ne kutuyla hamlene. Ve inginsin in ila indana kısa inhu. Ulağlama lüne kaymak için yubar ile şeyar. Yenanun işçiliği ilahi kaderin mahlum. Ulağlama mükemen avatiyenle garasi illa cümetrek. Ulağlama avdu halinim. Karena dua sana ya iyyuhalisin amanu insan surullah yang sukun dengan tinggi ya ya Allah ya Allah yang lintin bisi lorong lawar di kekon lima nama bubah kata kata biar kau hanya mau lintin bisi nyep culo tu silan beri tu lintin bisi jadi cila lok bakum amal tak mau dikawah lorong ya Allah insan surullah yang sukun dua suhut dengan masa kali Allah yang lintin bisi din lai mayan Allah wa rabbi wa la usirku bisi kalau lintin jir lintir dimana dah faham ini yang sulit mengulang, kalau hari balikin, kau hamil buri dimulai itu adalah dimanalkan, ini yang sulit, butir yang dimalam, kenapa mengulang dimulai karena kau kemudian berbuat yang dimajukan, hamba nalar mereka.